gak kerasa ini udah jam 7 aja Intan Muda. Jangan lupa yang belum sarapan, sarapan dulu biar gak kosong banget perutnya ya. Jadi kalau misalnya kamu mungkin emang bukan tim yang sarapan, kalau sarapan langsung sakit perut itu emang gak terjangan sih ya. Karena kayak sakit perut di pagi hari tuh gak enak gak sih? Kayak baru aja bangun gitu kan ya, udah kair lagi gitu. Oke deh, udah kita bakal masuk di informasi selanjutnya nih Insan Muda ya. Bayangin deh kamu tuh lagi pulang jalan sekolah gitu kan, terus tiba-tiba diserang hewan liar yaitu monyet. Insan Muda ya pasti kaget banget gak sih? Nah, kejadian ini tuh beneran dialami seorang anak perempuan ya, berusia 6 tahun di Bekasi. Insan Muda, kejadiannya tuh di kawasan Taman Rosma, Tarumajaya pada Senin 12 Oktober kemarin. Jadi ini awalnya anaknya tuh baru pulang sekolah, terus nih sempet jajan di warung dekat rumahnya. Setelah itu dia jalan kaki seperti biasa, tapi tiba-tiba ada seekor monyet yang datang dari belakang dan juga langsung menyerang dia. Iya, dan tentunya kejadian itu terekam CCTV nih Insan Muda ya. Dari video yang beredar juga nih, anak tersebut tuh sampai terjatuh saat diserang. Kebayang gak sih paniknya kayak gimana gitu kan ya, apalagi kalau usianya tuh kan masih kecil banget juga gitu kan, masih 6 tahun ya. Anak 6 tahun gak tahu apa-apa gak sih pastinya. Dan akibat serangan itu nih, korban tuh mengalami luka di bagian dahi, wajah, dan juga tangan. Dia pun langsung dibawa ke rumah sakit buat mendapatkan perawatan juga pastinya. Tapi ternyata nih, ada hal lain yang bikin warga tuh makin khawatir juga. Karena menurut pemberitaan di sini juga ya, sebelumnya tuh pernah

kebayang banget gak sih 26 insan muda, bukan satu atau dua jahitan, bukan, 26 loh. Yang berarti nih warga di sana juga punya alasan juga buat waspada gak sih pastinya. Karena kayak berarti ini kejadiannya udah dua kali juga gak sih. Nah terus sekarang monyet yang menyerang anak ini tuh udah ditemuin atau belum nih? Dan apa sih yang dilakuin petugas setelah kejadian itu, kita bakal lanjut ya.

Oke, selamat datang masih bareng Syifa. Dan kita bakal lanjut lagi nih ya, soal kejadian yang menimpa anak berusia 6 tahun tadi, ini insan muda. Nah, setelah kejadian tadi nih, polisi tuh langsung mengecek lokasi dan juga mencari monyet yang menyerangnya. Polisi juga berkoordinasi dengan BKSDA supaya emang penanganan hewan tersebut tuh bisa dilakukan oleh petugas yang emang berwenang juga. Karena ya masalahnya gitu kan ya, sekarang tuh bukan cuma soal anak yang udah jadi korban aja, tapi juga soal keamanan warga sekitarnya juga. Karena kalau misalnya monyet itu tuh masih berkeliaran, orang-orang tuh tentu bakal lebih khawatir juga gitu kan ya, pas mau keluar rumah pastinya. Apalagi ini anak-anak ya emang biasa main ataupun kayak jalan sendiri di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Jadi kayak benar-benar, aduh ini gimana ya gitu kan kalau mau keluar rumah, ya gak sih pasti. Makanya nih di sini juga warga tuh diminta lebih hati-hati juga kalau melihat monyet tersebut, jangan malah didekati ataupun dicoba tangkap sendiri ya insan muda. Kita nggak tahu nih gimana reaksinya, jadi lebih aman langsung lapor ke petugas aja. Iya, dan honestly

pagi Insan Muda, 92.3 Cerbas FM, Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Syifa nih Insan Muda di acara joggingnya yang masih temenin kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti pastinya. Oke, dan di sini kita masih bahas berita-berita terupdate-nya, dan kali ini kita bakal bahas berita internasionalnya nih Insan Muda. Yang gimana nih ya, kemarin kita udah bahas gitu kan tentang dampak karhutla ini yang ada di Malaysia. Dan ternyata nih dampak karhutla ini tuh gak cuma dirasain sama warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran dan juga Malaysia aja nih. Tapi nih negara tetangga kita yang lainnya juga, yaitu Singapura, juga ikut kena dampaknya loh. Jadi gara-gara kabut asap yang berkaitan dengan karhutla di Indonesia, jumlah pasien yang datang ke klinik sampai IGD di Singapura tuh dilaporkan mengalami peningkatan yang sangat besar. Keluhannya itu berhubungan sama paparan asap, mulai dari mata yang terasa perih gitu kan ya, tenggorokan gak nyaman, sampai gangguan pernapasan juga nih Insan Muda. Nah, asap dari kebakaran hutan itu nih bisa terbawa angin dan juga bergerak sampai ke wilayah negara lain. Makanya meskipun apinya tuh ada di Indonesia, udara yang terdampak tuh ternyata bisa sampai ke Singapura juga. Ya kalau dipikir-pikir sih asap itu kan gak kelihatan batas negara ya, jadi emang dampak itu ya bisa kemana-mana gitu kan. Dan yang perlu diperhatiin juga nih Insan Muda, kabut asap itu bukan cuma bikin udara kelihatan berkabut ataupun kayak bikin mata perih aja, karena di sini juga partikel halus yang ada di dalamnya juga bisa masuk ke saluran pernapasan juga, apalagi kalau kita tuh terpapar dalam waktu yang lama. Terus nih, seberapa parah sih dampak sampah

Masa Muda masih bareng Syifa ya, tentunya di acara joggingnya. Dan ini udah jam 8 aja, lebih 1 menit nih, gak kerasa banget ya. Di luar juga ini semakin panas ya, sesuai perkiraan cuaca di hari ini. Kalau emang katanya bakalan panas banget sih emang, karena tadi aja jam 7 pagi tuh udah di 26 derajat Celcius dan sekarang makin panas lagi. Oke deh, dan kita bakal lanjut lagi nih Insan Muda ya, bahas soal kabut asap dari karhutla Indonesia yang ikut berdampak ke Singapura nih Insan Muda. Nah, dari laporan yang diberitakan ya, jumlah pasien yang datang ke fasilitas kesehatan emang meningkat gitu kan. Tapi ini ada satu hal yang perlu diluruskan juga nih pasien Insan Muda. Peningkatan kunjungan itu tuh bukan berarti semua pasien mengalami kondisi yang parah juga. Pihak Kementerian Kesehatan Singapura juga menyampaikan bahwa saat laporan tersebut dibuat belum ditemukan kasus kematian ataupun penyakit akut akibat kabut asap yang sampai membutuhkan perawatan intensif ya. Tapi nih Insan Muda ya, meskipun begitu kondisi ini tuh tetap perlu diperhatikan juga ya, soalnya paparan asap tuh bisa lebih beresiko buat orang yang punya asma ataupun kayak punya masalah pernapasan sebelumnya juga. Ini juga pemerintah Singapura juga menyiapkan bantuan berupa subsidi pengobatan ya untuk warga yang mengalami gangguan kesehatan terkait kabut asap. Nah, buat kita nih yang tinggal di Indonesia, kejadian itu juga jadi reminder juga kalau karhutla itu tuh dampaknya luas banget ya, bukan cuma hutan yang kebakar gitu kan, tapi juga nih kesehatan manusia juga bisa ikut terganggu juga, bahkan sampai ke negara tetangga. Kalau kamu lagi ada di daerah yang udaranya berkabut karena asap, nih kamu boleh coba deh kurangi aktivitas berat di luar ruangan ya. Apalagi nih kalau misalnya mulai muncul gejala seperti kayak sesak napas ataupun kayak iritasi yang gak kunjung membaik, jangan diabaikan ya pokoknya. Ya, semoga deh kebakaran hutannya juga bisa segera ditangani dan kondisi udara juga kembali membaik. Yang orang aku lihat juga ini banyak banget seliuran di FYP aku gitu kan ya, yang di daerah sana Kalimantan gitu kan ya, benar-benar masih setebal itu asapnya Insan Muda. Kayak benar-benar sedih banget ya sih liatnya. Karena ya honestly ya, kita semua tuh kayak butuh udara bersih gitu kan buat jalan aktivitas kita sehari-hari gitu kan. Kalau gini kan jadi menghambat juga ke aktivitas gitu kan ya. Bahkan anak sekolah di sana juga sampai harus daring gitu kan ya.

92.3 Mass FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Masih bareng Syifa nih, Intan Muda ya, di acara apa? Acara jogging dong ya, joget in the morning. Pokoknya kalau kamu dengerin lagu-lagu di acara jogging tuh pasti makin semangat deh, makin joget gitu kan. Sesuai dengan judulnya. Judul gak tuh, udah kayak lagu tuh judul, sesuai dengan nama programnya kok judul. Oke deh, udah kita di sini bakal masuk lagi ke info selanjutnya, berita selanjutnya nih Insan Muda, dan kita bakal masuk ke berita olahraga nih. Dan kalau ngomongin soal olahraga gitu kan, pasti kayak yang diomongin tuh kayak sepak bola terus gak sih? Dan kalau ngomongin soal sepak bola nih ya, yang selalu itu kan pertandingan di lapangan, terus juga kayak dukungan supporter juga sama adukan juga gak sih di tribun. Nah tapi nih kalau misalnya udah sampai saling serang di luar lapangan gitu kan ya, ini tuh kayak ceritanya beda lagi nih pastinya. Soalnya ini baru-baru itu ada dua kejadian kekerasan yang melibatkan supporter sepak bola Indonesia. Yang pertama nih, rombongan tim Persib Bandung U18 ya diserang oleh oknum supporter di kawasan rest area KM360 Batang, Jawa Tengah pada Minggu malam 11 Oktober kemarin, Insan Muda. Dan di sini tuh nggak cuma bis yang mengalami kerusakan, sejumlah barang milik pemain dan juga ofisial juga nih dilaporkan hilang. Bahkan nih ada anggota rombongan yang mengalami kekerasan fisik juga. Dan ya belum selesai sampai di situ aja, kejadian lain tuh muncul di tol Palikanci Cirebon ya. Kali ini nih bis yang membawa supporter Persija atau The Jackmania Cikampek dilempari saat perjalanan pulang setelah mendukung tim kesayangannya di Bantul. Beberapa orang juga dilaporkan terluka ya, termasuk seorang supporter perempuan juga. Dan dua kejadian ini tuh nih berlangsung dalam waktu yang berdekatan ya, wajarnya kalau misalnya akhirnya banyak pihak mempertanyakan gitu kan ya keamanan supporter saat bepergian buat mendukung tim kesayangan mereka juga. Nah, di sini juga ketua umum PSSI yaitu Erick Thohir juga ikut menyoroti kejadian ini juga. Dia tuh meminta operator liga dan juga klub segera mencari solusi juga ya, supaya kekerasan seperti ini tuh enggak terus berulang-ulang terus gitu kan ya. Bahkan nih ada satu kebijakan yang bisa aja nih kembali diberlakukan kalau situasinya tuh enggak membaik. Kira-kira

PSS itu serius banget loh menanggapi dua insiden tadi gitu kan ya. Di sini juga Erick Thohir itu memberikan waktu satu minggu kepada operator kompetisi di Liji ya, dan juga klub terkait untuk menyepakati langkah konkret juga nih dalam mencegah kekerasan supporter. Karena kalau misalnya nggak ada kesepakatan yang jelas gitu kan ya, PSS itu membuka kemungkinan untuk kembali melarang supporter tandang ataupun kayak yang biasa disebut supporter away ya, hadir langsung di stadion lawan gitu. Jadi kayak misalnya kamu mau ikut mendukung tim kesayangan bertanding di kandang lawan gitu kan, kesempatan itu tuh bisa aja dibatasi lagi kalau emang masalah keamanan tuh nggak bisa diselesaikan. Dan gak cuma itu aja nih insan muda ya, Erick juga mendorong adanya sanksi pengurangan poin buat klub yang dinilai gagal menjaga supporternya. Jadi emang dampaknya tuh bukan cuma buat orang yang ngelakuin keributannya aja, tapi juga nih klub juga bisa ikut menanggung

serba sayang sih ya. Kayak supporter Tanda tuh sebenarnya punya kesempatan buat mendukung timnya secara langsung gitu. Tapi nih kalau misalnya masih ada aksi penyerangan, kesempatan itu tuh kayak justru bisa hilang lagi gak sih Insan Muda. Padahal nih dukung tim kesayangan tuh harusnya bikin pertandingan tuh makin seru, bukan malah bikin orang tuh takut gitu kan ya buat pulang dengan selamat. Tapi ini perlu diingat juga nih Insan Muda ya, yang ngelakuin kekerasan tuh adalah oknum ya, bukan berarti semua supporter punya perilaku yang sama juga. Harapannya sih klub dan juga pihak liga tuh bisa benar-benar mencari solusi ya, supaya orang yang datang buat nonton bola tuh nggak perlu khawatir gitu kan bakal diserang di perjalanan. So, sekarang kita tunggu aja nih hasil pembahasan dari operator liga dan juga klub dalam waktu 1 minggu ya yang diberikan PSSI. Semoga ada langkah nyata juga supaya emang sepak bola Indonesia tuh bisa makin seru nih tanpa harus dibarengi aksi kekerasan juga pastinya. Karena ya at the end of the day gitu kan, rivalitas itu tuh cukup di lapangan aja Insan Muda. Jangan sampai pulang nonton bola gitu kan malah jadi

Gak kerasa banget ya, ini udah di penghujung acara aja sih patunin kamu nih di acara jogging joget in the morningnya. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari jam 6 pagi sampai dengan jam sekarang nih, jam 9 pagi. Terima kasih banyak pokoknya insan muda. Dan sorry juga kalau misalnya ada salah-salah kata selama Syifa tadi mengudara. Abis ini bakal ada Abi ya di acara selanjutnya, yaitu di acara Indonesia satu aja. Jadi buat kamu gitu kan yang mau request nih acara request lagu Indonya, nunggu-nunggu banget ya, boleh banget ya nanti di jam 9 pagi bareng Abi Raga. Oke, dan di sini Syifa bertugas pamit.

looking and go point 3 and BS FM sudah bumi number 1 hits music station. Mas Kevin good looking and good morning. Gimana kabar kamu insan muda? Mudah-mudahan sehat juga baik ya. Abi yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara Indonesia Terpelajar dengan track track Indo Only ya. Buat kamu yang mau request lagu galau, mau lagu yang happy punya Indo

tadi sebut lagu, Abi punya samping keras buat kamu yang cari HP baru, ada Semesta solusi buat kamu yang ingin handphone. Di sana ada motor tambah, bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD bisa juga. Semesta adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Semesta juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Semesta. CCTV, smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak cuma itu, pelayanannya juga ramah banget.

kerja di lapangan terus kalau panas-panasan ya panas-panasan gitu. Amin kalau panas gitu ya kan, kalau hujan ya hujan-hujanan. Dan yang lagi jualan pokoknya moga laris manis ya. Dan ini udah ada masuk request dari Jesse ya, yang lagunya sebenarnya masih dari Liola Sekar dan Kirianto. Dan satu lagi ini dari S1B Leader Budi ya, ini yang lagunya dari Adira Lebih Indah.

lemari, terus kacanya pecah, terus di kaca sepihannya gitu sampai kena anaknya berdarah.

juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 08212837 4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua

0: kosan kita.
1: Unik Kino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesial, nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor

sendiri, Noah akan draw you out. Dan kamu masih di bentuan ini sama di FYP for your page. Gimana udah pada makan siang belum? Jangan lupa makan siang dulu sama dia, sempat-sempatin ya. Karena kita butuh tenaga ekstra sama dia buat menjalani

gak gara-gara apa? Gara-gara ada laba-laba. Wah kayaknya ini tuh adalah aku sih. Karena jujur melihat laba-laba tuh gede banget. Karena kakinya tuh banyak. Nah, jadi Sauda, si WNA ini tuh berniat usir laba-laba pakai api. Nah, bule Nepal ini malah bikin vila mewah seharga 2 miliar di Bali. Lu udah setelah. Bah, 2 miliar nih. Niatnya liburan, ini pulang-pulang orang Nepal ini pusing ya, harus ngeganti properti yang dia bakar gara-gara laba-laba sih. Nah, jadi Samuda itu kan niat hatinya ingin ngusir laba-laba ya. Seorang warga negara asing asal Nepal justru harus menelan pil pahit akibat kecerobohan sendiri gitu. Namanya itu Gora Prana, usianya 45 tahun. Ya pasti dia tuh menginap di kawasan populer desa Tibubeneng, Kuta Utara, di Badung ya, di Bali. Dan ini tuh mendadak panik luar biasa setelah tindakan sepele yang dilakukan itu dapat menuju petaka besar ya Samuda. Dan ia meratakan villa mewah seharga 2 miliar dengan tanah melalui api yang dinyalakan ya. Dan kejadian ini berawal saat Gorap ini ngerasa risih gitu ngelihat sarang beserta ekor laba-laba yang nempel di sudut kamar mandinya. Ih, kamar mandinya ada laba-laba gitu. Tanpa memikirkan resiko yang panjang, ia ngambil

benar-benar udah padam. Jadi dia ya udah pergi aja. Padahal itu apinya masih menyala ya. Lalu petaka pun datang di situ dalam hitungan detik. Ya, masa angin kencang itu menerbangin sisa kertas yang terbakar itu tepat ke arah atap villa yang terbuat dari susunan daun alang-alang kering gitu loh. Ya, semoga memang maksudnya seperti itu ya. Dan yang pasti kan mudah terbakar. Dan di situ langsung mudah terbakar lah semuanya. Ya, meskipun gak ada korban jiwa, ya pasti ulah nekat mesin laba-laba pakai api ini harus

0: apinya dimatiin juga, jangan langsung pergi.
1: Kan kalau udah kayak gini jadi repot urusannya. Tapi semoga kamu tidak melakukan hal seperti ini ya. Takutnya kejadian di kamu semuda itu bisa membahayakan diri kamu dan juga dompetnya kamu.

0: udah deh, nanti sore sekali nanti gua ya, lebih kampus udah rasa.
1: Ya sudah.

antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu

Milik yang liwan, naik itu pancam biasa FM Sukabumi number one hits music station. Dari Samudera sekarang udah jam 12.10 menit. Dan yang dimana aku bakalan bahas informasi viral di sosial media lainnya. Samudera, ini ada kejadian yang menurut aku tuh miris banget.

pelajaran nih sama dia. Bahkan sopir truk itu sampai memohon-mohon masyarakat untuk ngembaliin barang yang dijarah, ya bagaimanapun juga itu adalah barang orang lain. Sama dia sendiri pun ya nggak bisa ngambil barang itu karena memang orang lain. Dan ini sama dia truk box yang bawa 20 ton oli alami, insiden di Alas Roban, warga ini malah ramai-ramai dekatnya muatan sebuah truk box yang membawa 20 ton oli kemasan ini sama dia di kawasan

rasa, memiliki outlet baru dengan bagus dan estetik. Produk beragam dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 1.000 aja. Jadi

UK Only One 92.3 BSFM Sekolah Miss Number One Hits Music Station. Dari sampai sekarang udah jam 12.34 menit di siang hari kamu. Dan yang mana sebenernya kita bakalan bahas informasi yang seru lagi sama dengan pastinya ini sosial, ramai di si buat insan muda nih ya. Buat kamu yang lagi cari HP baru, ada smartphone atau si buat insan muda yang ingin mengganti handphone, di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah token phone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap. Gak hanya itu, sama ada pelayanan juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi Simastel sekarang yang beralamat di Jalan Ahmadiyani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungi WhatsApp officialnya 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simastel. Dan ini sebenarnya kita bakalan bahas info.

Masa Muda. Nah, jadi ini kan ada donasi 14,3 juta Yayasan Muda buat seorang pedagang yang mempunyai kekurangan ya, alias disabilitas Yayasan Muda. Tapi yang menerimanya ini hanya dapat 600 ribu aja loh. Waduh, kemana nih 13 juta sisanya? Yang pasti warga itu diminta, warganet meminta mengusut tuntas kasus ini. Ya, dugaan penyimpangan dana donasi Pak Santoso ya, penjual tisu berkaki satu, itu memicu sorotan tajam dari publik Yayasan Muda. Meskipun sistem Kita Bisa ini mencatat pencairan dana mencapai 14,3 juta, Pak Santoso ini mengaku hanya menerima uang sebesar 600 ribu aja dari pihak Yayasan Respek Peduli. Lah, kok bisa? Ya, aku jadi ingat ACT dulu. Kamu masih ingat gak Yayasan Muda yang ACT? Aksi cekap, cekor banget. Dan ini juga bayangin, sama udah dari 14 juta yang dikasih cuma 600 ribu loh. Dan ya mana ya, sama udah Pak Santoso itu kan penjual tisu berkali satu, yang waktu itu tuh warganet itu tergerak.

Yayasan sih bilang 14,3 juta itu adalah potongan iklan dari Kita Bisa, padahal sudah ada biaya platform sebesar 2,5 juta gitu ya sebenarnya. Gitu, dan yang pertama nih katanya Pak Santoso ini bertanya kan soal pencairan 14,3 juta dan Yayasan Respect Dual ini medali ya, pencairannya itu tuh sebagian dipotong iklan gitu loh. Waduh. Jadi uang yang didapatin itu sebenarnya lumayan besar nih, Samuda ada 107 juta ya kalau nggak salah. Cuman yang baru dapat itu ya 600 ribu tadi, Samuda yang baru keluar. Yang dana keluarnya

Tapi yang dikasih sama Pak Santosonya itu di pencairan pertamanya malah 600 ribu. Lah 13 juta sisanya kemana? Malah ke iklan. Berarti iklannya itu lebih gede banget ya. Ngebisnis banget sih Insa Muda, kalau aku rasa ini bisnisnya tuh bisnis banget ya. Maksudnya orang-orang ngedonasiin uangnya, harta bendanya, karena kasihan ngeliat kerkonnya. Oh, segitu banyaknya. Ya dicairin 14.300 sih.

kan, dia tu uangnya nyampe ke dia ya. Wah, ini kacau banget sih samudera ya. Yang pasti ini sekarang lagi jadi bahan sorotan banget sih kita bisa ini ya. Karena orang-orang tuh ada tersisu juga sama kejadian dulu di ACT, aksi cepat tanggap itu. Dan kalau menurut kamu gimana ya samudera? Apakah kamu masih percaya dengan lembaga-lembaga amal seperti ini?

Ya, lagu JKT48 Somebody with Birds itu lagu ulang tahun lah bisa dibilang. Dan aku di sini mau kasih kamu informasi buat yang lagi cari HP baru, ada si Mastel nih, Insamuda, solusi buat Insamuda yang ingin ganti handphone. Dan ini tuh Insamuda bisa banget di sini cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesoris, Mastel juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanan juga ramah banget. Insamuda, jadi yuk segera kunjungi si Mastel sekarang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun 46 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone, Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungi WhatsApp official 0857216621. Senang ya belanja di si Mastel.

We're looking only one 92.3 FM, Sukabumi number 1 hits music station. Dan semua sekarang udah jam 13.12 menit di siang hari yang kamu. Di sini aku bakal bahas informasi viral lainnya ya di sosial media. Karena di FYP kita bakal bahas yang viral. Ini Samuda, ada yang lumayan ramai diperbincangkan di sosial media, ngomongin soal hewan-hewan yang terdampak karhutla. Nah, jadi

ada orang utan yang kehabisan napas, ada monyet yang pegangan tangan untuk saling menyelamatkan. Dan sekarang yang samudera ada beruang madu, anak beruang madu yang dia tuh gemeter yang samudera, gemeter gara-gara ngeliat keadaan sekitar itu udah serba terbakar. Wah, emang ternyata benar-benar yang menderita bukan cuma manusia, hewan-hewan pun sama yang samudera ikut kena dampaknya ya. Dan ini seekor bayi beruang madu ya,

kok bisa nih tiba-tiba ada mobil kopdes berkeliaran dan bawa kebutuhan yang pernah dijual itu semua berupa sembako-sembako, tapi ya bibit sawit. Kalau kok bisa, mana berjalan jadi tengah asap kabut lagi ya. Mau ditanam apa mau dimanain nih masalahnya?

You're looking only one, 92.7 Super Miss number one hits music station. Dan Nisa Muda terasa ternyata sekarang udah jam 13.39 menit nih ya di perjumpaan kita di siang ini, Nisa Muda. Thanks buat kamu yang stay tune. And sorry to say kalau aku ada salah-salah kata sama pengudara, Nisa Muda giving di sini harus untuk komen dari luar dengan kamu. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya, Nisa Muda. Hati-hati buat Nisa Muda yang sekarang sedang berkendara, Nisa Muda jangan kamu sebutan juga. Utamakan keselamatan saat berkendara ya, karena ada keluarga yang menanti di rumah. Dan habis ini, Nisa Muda, Kevin bakalan kembali dengan kamu di NBSD Little 30. So, di FYP, kita pamit sih next

Okay, only one 92.3 FM, Mr.

Kami semua berjumpa yang sama ada kolaborasi antara DJ sekaligus produser Winston Tika dan juga penyanyi Tiran ini yang menceritakan tentang perasaan hampa, kesepian dan sisi lain dari kesuksesan yang kerasa sia-sia aja tanpa kehadiran cinta atau seseorang untuk berbagi gitu loh. Sama udah aja lagu itu mengisahkan seseorang yang sukses meraih banyak target, materi, mimpi, ya kan? Dan pengakuan juga dalam hidupnya. Tapi orang dalam lagu itu merasa sangat kesepian ketika malam sudah datang sama udah karena dia gak punya

Ya, lagu debutnya dari Midra Isamoda, salah satu jebolan Raja Pencarian Bakat yang dimana untuk lagunya sih menurut aku enak ya. Karena apa ya, lagunya itu dibalut dengan instrumen yang catchy, ditambah lagi untuk pemaknaannya sendiri nih, 100 hidup lagi itu tuh merupakan kisah cinta yang bisa dibilang sungguh-sungguh ya. Karena kalau misalkan dikasih hidup 100 kali lagi gitu kan, Meida tuh bakalan milih pasangan yang sekarang bersama dia gitu. Dan satu trik dari

Lewat lagu Adam Sauda Pamungkas ini menjadikan narasi tematik ya, yang mengeksplorasi sisi kerentanan atau vulnerability, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri maupun orang lain. Dan FYI, lagu itu juga mendefinisikan konsep maskulinitas gitu loh, Sauda, maskulinitas modern dengan menanggalkan ego dan menyoroti bahwa tindakan meminta maaf serta menerima kekurangan itu adalah wujud dari kekuatan sejati. Sauda bukan terlihat lemah, tapi justru malah terlihat lebih dewasa lagi, Sauda, lebih maskulin lagi. Dan ya Sauda, sementara aku bakal puterin track lengkapnya, jadi buat semua jangan beda ekspektasi kamu ya. Tetap keep it in BS dari hari ini.

Masa Kabumi dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas tersedia.

We're looking at only one 92.7 Best FM Sekolah number 1 Hits Music Station. Dan ini sama kamu masih kembali di NBS Daily hari ini. Dan aku bakal lanjutin lagi sebenernya untuk preview tracknya. Sekarang kita masuk di urutan ke 10. And this is number 10 for this week. And congratulations.

baik hati ini tuh sebenarnya lagu disilusi yang menceritakan bahwasannya dia tuh nggak bisa move on dari mantannya gara-gara mantannya baik hati. Emang ya, baik hati salah, jadi mantan yang kejam itu salah. Soalnya takutnya kalau misalnya kita punya mantan baik hati, yang ada malah jatuh hati kembali nggak sih, Cien? Karena kita ngerasa dia tuh masih perhatian juga, dan senyumannya tuh masih sama samudra. Tapi emang sih overall lagu disilusi tuh lagu gamon ya. Satu tadi banget jadi disilusi.

Kuasanya zaman dari Roni Barunia nih samuda, yang menceritakan kisah cinta dia tuh saling mencintai gitu samuda, walaupun kisah cintanya itu tuh dalam keadaan dunia yang chaos. Pokoknya gak sih samuda, kamu tuh lagi di fase akhir zaman samuda, yang nawantian, umur marah dimana-mana, tapi kamu punya cinta yang abadi kamu rasa. Nah itu dia, wasa akhir zaman tuh maknanya tuh metafora dari lagu ini samuda. Dan satu trik di belakangnya dari Roni Parulian, kita masuk ke sama di jurutan ke-7 ya. Ada Indolistri.

Lagu Pintu Hati dari Leo Dry Samuda itu dirilis tanggal 9 Oktober yang lalu sebagai bagian dari album Terkunci di Kampung Itu Jelah. Dan ini menceritakan tentang seseorang yang akhirnya menemukan dan memahami arti cinta setelah menutup diri atau tidak peka terhadap perasaan itu, Samuda. Jadi ibaratnya jatuh cinta yang gak terduga gitu lah, Samuda.

saya sudut pandang seseorang yang terusannya tetap terlihat salah gitu loh di mata pasangannya, kayak serba salah banget ya. Dan ya mana ya, semuanya kita udah ada di urutan kelima, itu artinya tinggal satu lagi nih yang langsung preview semuanya. Di urutan keempat berarti ya semuanya, kita sebelum masuk di

Ya, lagu Mahal Ini Samudera yang pada awal perilisannya itu sempat ramai sekali pro kontra yang Samudera akan lagunya, yang pada akhirnya Samudera lagunya tetap dinikmati dan ya bisa masuk di chart puncak, masuk di chart NBS Radio for this week di urutan keempat Samudera. Lagu yang menggambarkan rasa sakit ketika hanya satu orang yang terus berjuang memperbaiki dan juga mempertahankan hubungan sementara pasangannya itu nggak ada feedback yang sama gitu. Wah, emang capek banget gak sih sebenarnya ketika cinta kita ternyata yang jalannya selama ini tuh ya seorang diri. Dan hal seperti itu

0: Dorof yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian antri gua ya. Tapi kamu sudah rasa.
0: Ya, siap.

Ya, lagu Roni Barulian yang sambut dia Februari ini tuh tentang kisah cinta yang sebenarnya tuh ini ya dialami oleh POV seorang penyanyi, penyanyi lagu ini sambut dia. Dia tuh membuka hatinya kembali setelah sekian lama dia gak pacaran di bulan Februari, karena dirasa ada orang yang worth it buat diperjuangin gitu loh, sosok baru yang berhasil menyembuhkan luka lama. Dan buat kamu yang sambut dia, yang mungkin ngerasa kamu

Salah paku dari Fajanur ini semudia menceritakan tentang seseorang yang mulai lelah mempertahankan hubungannya yang terus-terusan menghadirkan luka gitu loh semudia. Karena kan pada dasarnya kenapa orang bisa menjalani sebuah hubungan? Ya karena berharap ada cinta di situ semudia ada kebahagiaan. Tapi di sini nyatanya cinta itu malah menyakitkan dan terkadang orang yang sakit

ya sebenarnya nggak salah sih. Yang salah itu adalah dia yang nggak bisa jalan bareng di hubungan. Oke, ya sebenarnya udah di pengunjung acara sekaligus kami bertugas informasi dari ruang dan kamu. Thanks for all your station and thanks to all Miss Clable and sorry to say kalau aku salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu dan abis ini Samudra bakalan ditemenin bareng.

Prime Time. Vita bakal nemenin insan muda dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Dan juga insan muda Vita bakal live TikTok loh insan muda nantinya. So buat kamu nih insan muda

bakal ngasih tau tentang apa aja sih? Tentunya sore ini kita bakal ngasih tahu tentang info-info traffic di mana aja nih yang lagi macet. Dan juga insan muda, kamu jangan khawatir, karena kita bakal bacain berita-berita ter-up to date yang ada di Kota Sukabumi. Makanya ini insan muda buat kamu-kamu

mau COD bisa juga. Si Mas

ramah banget. Yuk segera kunjungi Smastel sekarang juga yang beralamat Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Smastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Smastel. Koyo official di 0857.

udah, for your information, kita udah ini udah live TikTok. Nah ini ada yang komen nih sama Muda, bentar bisa nitip salam buat mantan kak? Boleh dong, kenapa gak boleh? Mantan yang harusnya dibuang, alangkah baiknya diberikan pesan-pesan terlebih dahulu. Betul sama Muda? Betul. Nah, Nisa Muda ini boleh banget request lagu juga di live TikToknya Vita. Ini yang request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Udah aku masukin ke track juga. Lagu Berhenti Berharap nanti bakal aku masukin ke track juga, Nisa Muda. So, sebelum itu kita bakal bacain dulu info-info traffic yang ada di kota Sukabumi, Nisa Muda. Coba kita lihat di mana saja yang lagi macet, Nisa Muda. Nah, buat kakak-kakak semua yang lagi ada di live aku, silahkan informasikan mau aku bacain info traffic yang mana dulu nih, Gaspol Danga. Nah, seperti biasa kalau misalnya sama Vita pasti kita mulai dari mana? Iya, benar banget, dari Lapang Merdeka Kota Sukabumi, San Muda. Hari kita seperti biasa kita mau ke daerah Jalan Surya Kencana terlebih dahulu ya, San Muda. Oke, kita mulai. Nah, San Muda, dari lapangan di Bundaran Lapang Merdeka Kota Sukabumi ini hanya ada sedikit kemacetan di depan Gedung Juang, San Muda. Nah, arah Tubak Tri boleh ya. Nah, kita jalan naik dulu ke atas ke Jalan Surya Kencana. Ini di arah mau turun belok ke Jalan RM Marta Dinata itu lagi lumayan macet. Jadi macetnya lagi lumayan hitam ya, San Muda, mungkin karena satu sisi ini memang lagi jamnya pulang kerja dan juga betul-betul lagi panas pol dan juga ini lagi panas ya, San Muda, mencerang, San Muda, mataharinya. Nah, naik ke atas sebelum ke

kita maju lagi ke daerah Jalan Salabintana. Masuk ke daerah Jalan Salabintana ini super duper aman banget. Gak ada kemacetan sama sekali. Buat kamu yang mau nongkrong cantik, yang mau main-main ke Salabintana di sore harinya ini, atau mungkin yang mau arah pulang, ini boleh banget karena di sini gak ada kemacetan sama sekali. San Buddha bener-bener aman, sampai ke daerah kafe-kafean, mau ke Big Jungle, sampai ke Celup dan sebagainya, ini bener-bener aman banget insan muda. Oke, insan muda yang request ke daerah Jalan Tubakri dan sebagainya, kita bakal infonya habis ini, kita bakal puterin dulu lagu Supamati dari Selena Grace.

Siliwangi 92,3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Oke, San Muda balik lagi sama Vita di sini. Oh my god, ini di live seru banget ya San Muda ini. Ada yang bercanda-bercanda loh di live sampai katanya sendiriku mencegat-cegat loh San Muda. Ada-ada sejalan kabar ini ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke jalan utama kita yaitu di Lampang Merdeka Kota Sukabumi. Sekarang kita mau masuk dulu ke jalan RE Marta Dinata ya San Muda. Oke, San Muda. By the way, jangan lupa buat masuk ke live TikTok kita juga. Kalian lagi ada banyak banget yang komen dan sebagainya. Ini NBS FM ya, San Muda. Oke, sekarang ke daerah jalan RE Marta Dinata. Di depan Tol Serba Jogja Sukabumi, ini lagi lumayan macet ya, San Muda. Terutama di depan Gang Tirta, San Muda. Jadi tolong berhati-hati di sana. Dan juga di pertigaan sebelum ke Jalan Sirno Haji Juanda dan juga ke Jalan Zainal Zakse, itu juga lagi lumayan macet ya, San Muda. Ketambah lagi di sana merupakan sekolah dan juga beberapa gedung-gedung yang ini muda ya. Ada SMP Negeri 2, SMP Negeri 1, SMA 4, SD Mardi Waluya, dan juga SMP Mardi Waluya insan muda. Oke, kita maju lagi insan muda. Setelah itu kita bakal belok ke Jalan Siliwangi. Buat kamu insan muda yang lagi ada di live TikTok aku, barangkali ada kalian yang mau main ke NBS Radio ini, boleh banget karena gak macet insan muda. Oke, lanjutnya sekarang kita turun dulu ke daerah Jalan Ciawel Pasir. Di Jalan Nasional 3 ini lagi lumayan macet San Muda. Dan memang akhir-akhir ini Ciawel Pasir selalu macet, terutama dari depan Gang Abai San Muda. Depan Gang Abai ini macet selalu nih. Jalan RA Kosasi ini macet. Bahkan ini kemacetan itu lumayan sangat sinkron dan juga spesifik kayak San Muda. Tapi kalau misalnya kamu mau belok ke Jalan Ciawel Pasir, ini aman banget San Muda, gak ada kemacetan sama sekali. Sampai mungkin kamu nanti mau ke perumahan Jingga. Tapi kalau misalnya kamu itu maju ke Jalan Raya Sukaraja, sebelum belokan di Jalan Subang Jaya, ini lagi macet ya San Muda. Dan aku juga gak ngerti kenapa di situ selalu lagi sering banget macet ya San Muda ya. Lanjut, seperti biasa gak pernah bosan-bosan di Jalan Pembangunan, itu udah pasti macet ya San Muda. Karena merayap banget

seru banget di live TikToknya aku nih Samuda ini. Kakak-kakakku sudah menghilang Samuda, sudah kembali mereka ke Gunung Guru. Sukses di sana ya Kak Faris, nanti main lah ke sini. Oke, lanjut ya Samuda, kita bakal bacain dari arah setelah jalan pembangunan ya Samuda. Nah, setelah jalan pembangunan ya Samuda, ini juga di dekat MGI Sukabumi Bandung, ini lagi bener-bener macet ya Samuda. Kayak aku ngerti kenapa daerah situ sering banget macet ya Samuda, dan macetnya cukup signifikan juga ya Samuda, dan itu lumayan banyak gitu daerah-daerah kemacetannya. Nah, terus ini juga dekat bisa Bineka Shuttle Cimahpar juga lagi lumayan macet ya Samuda. Nah, kita maju lagi, tapi setelah dekat Shawn Vape Store Sukabumi ini aman banget Samuda, sama sekali gak ada kemacetan. Dan juga di Bundaran Sukaraja Samuda cuman ada sedikit titik kemacetan. Nah, sekarang kita mau naik dulu ke atas. Ini kita ada mau ke arah Sukalarang, terus juga kita juga mau ke arah ya pokoknya daerah sana. Nah, ini enggak macet sama sekali ya Samuda, dia aman banget, dia sama sekali enggak ada kemacetan ya Samuda. Dia enggak ada yang membuat kita emosi karena kemacetan ya Samuda. Nah, tapi kita coba kita lihat ke arah balik kalau misalnya kita turun ke bawah ke jalan Semplak Cipurut ya Samuda. Nah, jadi kita sampai negeri satu Sukaraja ya Samuda, ini lagi lumayan macet ya Samuda sebelum kita belok ke pasar Sukaraja. Ini macet ya Samuda sampai ke bawah. Nah, terus kita belok ini ke daerah sama Semplak Cipurut juga, masih daerah sana. Ini enggak macet lagi Samuda, macetnya cuma ada di depan SMP Negeri 1 Sukaraja ya Samuda. Oke, kita bakal balik lagi ke daerah pertama kita bertemu. Nah, sekarang kita mau coba balik dulu ke daerah Jalan Veteran ya Samuda. Daerah Jalan Veteran ini lagi gak macet sama sekali Samuda. Samuda, nah itu dia daerah Jalan Veteran juga ini gak terlalu macet dan sebagainya. Oke Samuda, mungkin itu dulu aja, kita bakal bahas lagi yang lainnya setelah ini. Kita bakal putar dulu lagu, ada lagu The Reason dari How Best Take dan juga lagu Jangan Terasa dari Samuel Cinta. This is your song and enjoy the music.

Wow, ini kita kalau misalnya masuk ke daerah sebelah sana, Cisaat ya gitu-gitu, ini lagi lumayan macet Insan Muda, tapi kemacetannya memang sedikit-sedikit saja Insan Muda. Nah ini di dekat Polsek Cisaat, ini sebelum jalan ke Udampet, ini macet pol Insan Muda. Hati-hati ya, dan sebelum belokan ke Jalan Veteran juga ini lagi lumayan macet, tapi cuma daerah situ saja Insan Muda, selebihnya ini udah aman pol. Dan sebelum belokan di Cibaraja, ini juga agak ada kemacetan Insan Muda. Oke, kita maju mundur cantik asik. Rajut majulah raju. Nah, saya kita maju lagi, ini udah aman banget Insan Muda, nggak ada lagi kemacetan-kemacetan yang beredar dan lain sebagainya. Ini udah aman banget buat kamu yang mau jalan-jalan ke daerah saat, hati-hati

Cireunda Ciheulang Tonggoh Insan Muda di deket Jalan Raya Ciawi Insan Muda. Ini macetnya panjang pol Insan Muda. Gitu Insan Muda, katanya lagi Persib Day katanya. Oke, itu dia Insan Muda info-info traffic kita di sore hari ini. Abis ini kita bakal bacain berita-berita ter-up-to-date yang ada di Kota Sukabumi.

solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsurannya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone aksesorisnya loh. HP kamu yang rusak pun bisa di servis di Mastel. TV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastel Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official di 0857216.

Oke, Insan Muda, kita mulai dari yang pertama ya, Insan Muda. Dadang resmi pimpin Apindo Sukabumi fokus kesejahteraan buruh UMKM, Insan Muda. Tokoh masyarakat inspiratif sekaligus pembina Rumah Inspirasi Alus Pisan ataupun RIAP, Haji Dadang Kuswandi resmi dikukuhkan sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Sukabumi periode 2026 sampai 2031. Dadang terpilih sebagai calon tunggal dalam musyawarah kota ataupun muskot Apindo yang digelar di Jalan Bayangkara Kota Sukabumi pada hari Rabu menggantikan pejabat periode sebelumnya. Pengurus Apindo Jawa Barat yang turut hadir dalam muskot tersebut berhadap dengan anak koda baru Apindo Kota Sukabumi mampu membawa angin segar bagi dunia usaha lokal di tengah dinamika politik daerah dan juga persoalan hubungan industrial, Insan Muda. Organisasi ini dituntut untuk lebih fleksibel dan juga profesional juga. Tantangan dunia usaha yang kian kompleks membutuhkan peran aktif pemerintah sebagai regulator yang adil. Apindo Jabar menekankan pentingnya kemitraan yang harmonis antara pelaku usaha dan juga pemerintah agar kebijakan yang diterapkan

Oke, Samuda. Berita selanjutnya, ini kan lagi lumayan banyak berita ya, Samuda, ternyata. Bupati Asep Capar hadiri acara pisah sambut Kapolda Jawa Barat. Hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026, Bupati Sukabumi Dr. Renes Haji Asep Capar MM menghadiri acara lepas sambut Kepala Kepolisian Daerah ataupun Kapolda Jawa Barat yang berlangsung di Bandung Convention Center, Jalan Soekarno-Hatta nomor 354 Kota Bandung. Kegiatan tersebut menjadi momentum pergantian kepemimpinan di lingkungan Polda Jawa Barat sekaligus memperkuat koordinasi antara kepolisian dan juga pemerintah daerah dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakatnya. Dalam kesempatannya, Bupati Asep Jabar mengatakan bahwa kehadiran Bupati Sukabumi dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk terus mempererat hubungan kelembagaan dengan Polda Jawa Barat. Sinergi kedua institusi dinilai penting dalam menciptakan situasi wilayah yang aman dan kondusif serta mendukung kelancaran berbagai program pembangunan daerah yang muda. Wow, nanti lagi banyak banget yang muda lagi pergantian ya, selain tadi juga untuk perekonomian dan juga ini juga Kapolda Jawa Barat dan sebagainya. Kita doakan saja semoga mereka semua bisa amanah dalam menjalankan tugasnya dan juga sesuai dengan apa yang telah mereka jabati sama muda. Oke, kita bakal cut dulu pakai lagu. Ini ada lagu 1000 Tahun dari Tulus, requestnya Kak Erzara. This is your song and enjoy the music.

Soalnya bisa aja ya sama dia hingga kita bertemu. Katanya bertemu di mana coba? Oke, Samuda, ini adalah berita terakhir kita sebelum azan maghrib nanti, Samuda. Yuk. Nah, petugas razia warung dan kafe di pesisir ujung Genteng Sukabumi, puluhan botol miras disita, Samuda. Tim gabungan dari Polsek Ciracas

kali menuju jajaran untuk Forkopim Cam dan personal TNI. Nah, muda, lokasi yang menjadi sasaran utama razia meliputi warung remang-remang dan juga tempat hiburan malam ataupun kafe karaoke yang beroperasi di sekitar pesisir pantai Ujung Genteng dan Taman Pandan di Kecamatan. Nah, insan muda, jujur ya, ini merupakan suatu hal yang sangat baik juga karena kayak banyak banget orang-orang yang biasanya mereka tuh suka minum-minum miras dan sebagainya. Ini merupakan suatu upaya yang sangat amat baik ya, insan muda. Oke, selanjutnya insan muda, ada berita apa lagi di hari ini?

cuaca Sukabumi hari ini Isan Muda panas menterang ya Isan Muda. Warga Sukabumi perlu mewaspadai perubahan cuaca. Berdasarkan perakiran cuaca yang mengacu pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG, wilayah Kabupaten Sukabumi berpotensi mengalami hujan pada siang hingga sore hari, bahkan disertai kilat ataupun petir di sejumlah lokasi Isan Muda. BMKG juga mengingatkan yang potensi hujan yang dapat terkilat ataupun petir di sebagian wilayah kabupaten dan kota Sukabumi. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan saat cuaca.

0: kan dari telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Udah depan amat Jon, udah nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sore gas nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. Eh, by the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu gak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus dibuka anggota sederasa dong. Soalnya

0: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6 ribuan aja.
0: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya. Lebih ke Ambon sudah rasa.
1: Oke, siap.

tanda rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi lagi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru di Keambon Senda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya di Keambon Senda Rasa, Indah Outlet dan Soft Openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo Soft Openingnya ya, buy one

Insan Muda ini pada kemana nih? Ayo dong kita join live lagi Insan Muda, kita seru-seruan lagi ya Insan Muda ya. Oke, selanjutnya Insan Muda. Pencarian dua remaja di telan ombak pantai selatan berakhir duka di Sukabumi, Insan Muda. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi dua remaja yang terseret ombak saat berenang di pantai selatan. Tepatnya di pantai Cibuaya, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban, Muhammad Zubair dan Zaki Rizky Syabani, semua dilaporkan hilang. Tragedi ini bermula saat gelombang tinggi mendadak menyapu mereka ke tengah laut, Insan Muda. Koordinator Pos SAR Sukabumi Suryo Adianto memastikan bahwa operasi pencarian yang diintensifkan sejak Selasa pagi telah membuahkan hasil. Tim penyelamat terlebih dahulu menemukan jasad Zaki pada pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, sekitar 3 nautical miles dari titik

meledak, insan muda. Kabupaten Sukabumi tidak hanya dikenal sebagai wilayah dengan keindahannya menarik wisatawan, tetapi juga sebagai wilayah terluas di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik ataupun BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2026, Kabupaten Sukabumi mencatatkan total populasi mencatat 2.800

angkatan muda ini menjadi modal berharga bagi perkembangan sektor ekonomi lokal, mulai dari industri kreatif, pariwisata, dan juga modernisasi sektor agraris. Meskipun demikian, besarnya jumlah penduduk usia produktif ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk terus memperluas lapangan pekerjaan baru yang relevan serta berdaya saing dan muda. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun Disdukcapil Kabupaten Sukabumi terus mempercepat digitalisasi layanan administrasi guna mengimbangi pergerakan jutaan warga ini. Pemerataan fasilitas penunjang seperti hunian layak, sanitasi, serta jaringan transportasi di kantong-kantong padat kini menjadi fokus krusial agar penumpukan beban lingkungan dapat dicegah insya Allah. Oke, semuanya itu tadi dua berita utama yang kita baca hari ini. Kita bakal

Andreana mengonfirmasi bahwa jajarannya telah merespon laporan warga datang untuk mengusut tuntas perkara tindak pidana penganiayaan tersebut. Akibat bentrokan senjata tajam tersebut, pemuda berinisial H mengalami luka bacok serius dan langsung dievakuasi oleh petugas bersama warga ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Sementara pemuda berinisial I mengalami luka sayatan ringan pada bagian tangan dan kaki. Kapolsek Cirengas menambahkan bahwa pihak kepolisian telah mengamankan pemuda berinisial I untuk dimintai keterangan secara intensif oleh tim penyidik Kapolsek Cirengas. Jajaran Polres Sukabumi Kota mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan juga

0: ya udah deh, nanti sore sekalian aku
1: cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi. Klik Ambon sudah rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi. Jika Ambon sudah rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Dika Ambon Sunda Rasa. Dika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Dika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu

Ambonnya ya, buy one get one free. Beli buka Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Buka Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Buka Ambon Sunda Rasa berada di Kompleks

0: Kita sampai ke Cookies Number One Hits Music Station.
1: Oke, insan muda ya. Dan selamat malam, kita berdua temenin kamu selama 3 jam ke depan. Buat kamu yang jomblo ya, gabung bareng kita.
0: Yui, di acara dating di Bati Akutan Wedding sampai jam 12 malam ini buat kamu yang curhat menghasilkan keluar kemampuan yang boleh pasang.
1: Betul banget, gak cuma itu. Buat kamu yang lagi jomblo dan pengen cari pasangan ya, uji kebolehan lah ya malam ini. Asik. Jangan lupa cantumkan nama, terus juga kriteria pasangan kamu, terus juga apalagi ya, kayak hobi kamu juga boleh.

beragam dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, spiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa, Indah Outlet, dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi kontak person di 0812 8077 7708.

0: cerita ini kan jago tanpa ending.
1: Ya malah makin seru, tapi ini di Kota Sukabumi ramai banget ya.
0: Iya, karena di sini ada teman-teman sekolah. Dan skornya gimana nih? Apakah ada yang tahu? Karena kita tidak tahu ya skornya.
1: Gak nonton juga gue.
0: Iya, gak melihat karena kita sedang bersiaran jadi gak nonton.
1: Iya, Insya Muda ya, banyak banget ya penyiar ragam-ragam dunia.

0: gitu kan.
1: Iya, yep, betul sekali. Dan kita udah masuk nih ya ke apa nih namanya? Orang tuh cara mengembalikan mulut pasangan ya. Yang pertama ya chat tahu dulu penyebabnya. Jadi kalau misalnya kamu ditanya terus jawabnya enggak apa-apa ya ya aku enggak akan tahu ya.
0: Iya, yeah, kamu harus gue tahu dong ya. Enggak, jangan tiba-tiba kita harus disuruh riset gitu kalau kenapa tiba-tiba.
1: Kalau misalnya kita gambling gitu. Oh, nah, dia lagi pengen seblak nih. Apa sih? Aku kan lagi suka seblak. Aku pengennya ini nih apa? Misalnya pengennya take one misalnya atau enggak pengennya sushi gitu ya, karena takutnya kan salah gitu loh. Nah, tapi kalau kata dokter nih ya, dokter David Kaplan, temen gua tuh. Seorang ahli dari American Counseling Association menyatakan bahwa seseorang terkadang berusaha terlalu keras untuk memperbaiki mood pasangan ya, tapi saking kerasnya kamu juga mungkin lupa ya nanyain apa yang jadi penyebab perubahan suasana hati pasangan. Jadi ya cobalah untuk selalu tanya gitu kan kepada pasangan kamu sebelum ambil tindakan apapun gitu. Tapi ya pasangan juga harus bisa ini gak sih, harus bisa menjelaskan gak sih kenapa dia kalau misalnya gak ada jawabannya gak kan,
0: karena gak sedih gini ini kayak kamu tuh kenapa
1: betul,
0: cerita mau sendiri ya,
1: aja ya,
0: kita cenayang gitu, bisa baca pikiran tuh.
1: Oh yo, ini kira kita membaca tarot apa ya?
0: Karena ada aja kan, gitu nggak semua ya. Karena coba juga mungkin ada yang itu pikir aja sendiri ya kan.
1: Nah, aja
0: gitu
1: sendiri
0: yang sering muncul tuh dari pertanyaan apa jawaban yang kita tanyakan, kamu tuh kenapa pikir aja sendiri, dan mungkin nih yang nextnya mengajak bercanda. Bersama buat pasangan tertawa dan juga dengan humor merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan untuk mengatasi pertanyaan tentang bad mood. Tapi yang bercanda itu yang masyarakat juga yang freak ya. Kita apaan sih gitu kan, tiba-tiba kamu salah terhadapan dia kan gak mungkin ya. Tapi kan, tapi pastikan juga kamu mengalami kapan waktu yang tepat untuk mengajak bercanda, karena masalah ini gak mudah kalau canaan pasangan yang kelewatan mungkin aja malah bisa memperkeruh suasana.
1: Betul banget, jadi ya harus tahu apa ya situasinya dulu aja lah ya. Ada kala

0: Itu dia insan muda abadi dari Bandboard.
1: Iya betul sekali.
0: Apa? Abadi Bandboardnya.
1: Abadi Bandboardnya. Tapi kalau misalnya ada gak sih

0: Iya gitu.
1: Ini yang lagi rame ego.
0: Oh
1: ego,
0: iya.
1: Sama jadi kehujanan.
0: Yang di itu resto itu resto mie.
1: Iya itu malah jadi hujan. Itu gara masalah juga kan. Jadi ya, kita awalnya gara si

Di sana mau cicilan tambah bisa, mau cicilan bisa, mau bisa cicilan 0% angsuran hanya di OTP saja, mau cabut bisa juga. Nasi masa ada untuk handphone terlengkap di Sukabumi, selain handphone dan aksesorisnya, si masa juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di Mastel, CCTV, Smart TV maupun juga laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, jamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga

0: yang beliin, tau gak aku udah nyebutnya. Nah biasa kayak gitu kan.
1: Jadi ini ya, jadi memanfaatin kamu jatuhnya gitu kan. Kayak tiba-tiba pengen makan langsung bedmoon, pengen beli mie ayam, terus pengen minum, pengen ngemil, bedmoon, pengen beli itu. Jatuhnya jadi manfaatin tuh.
0: Iya, too much ini ya, jadi kayak
1: toxic ini.
0: Iya, gitu kan juga takutnya selama hubungan tuh kamu ya menjadikan hal itu seperti transaksional gitu loh. Karena ya sekarang ya banyaknya transaksional gitu loh. Jadi kamu pacaran kayak selesa, oh ini benefitnya dari sini kurang nih, terus dari situ kayak oh oke juga gitu ya kan.

0: Tadi yang pertama adalah mengetahui apa penyebabnya. Yang kedua yaitu kamu mengajak bercanda. Dan yang ketiga tidak ikut-ikutan marah. Dan yang keempat tidak terus-menerus menuruti keinginan permintaannya. Dan
1: semuanya
0: ada apa tuh, Bi?
1: Kamu harus komunikasi dengan baik ya, insan muda.
0: Ya
1: kalau misalnya kayak pernah gak sih dar lu lewat video yang ceweknya jalan terus si cowoknya tuh ngejalan ngejar dia lo pakai motor.
0: Ya sering-sering juga ada aja yang tiba-tiba langsung loncat di motor kan.
1: Bahaya banget.
0: Iya itu bukannya apa ya, bukan solusi itu.
1: Itu kan kelihatan tuh mereka tuh nggak mengkomunikasikan jadi komunikasi itu. Jangan sampai kamu tiba-tiba jalan kaki terus coba kamu ngejar dari belakang dan
2: iya malu dong ya dilihat.
1: Kok ada yang video gimana ya.
0: Waktu itu juga pernah tuh Bi depan MBS ada Bi. Gua baru dateng nih, gua dateng set pakai motor. Ada dua pasangan di sini berantem. Iya coy, di sini ngapain sih namanya? Gak mau gitu, gak tau masalah.
1: Okay. Yang satu dia mungkin gak mau di CKP karena privacy mungkin.
0: Kayaknya ada something.
1: I'm something.
0: Handphonenya tuh makanya si cowoknya gak tau apa cowoknya, gak tau cowoknya. Pokoknya ada somethingnya dari dua mereka, gak tau selingkuh, gak tau apa.
1: Tapi better kayak gitu gak sih, berhenti gitu, jangan sampai kayak tiba-tiba nyelonong pulang terus ke jalan gitu ya kan. Kata gue sih malu sih.

0: apa marangan di depan lu bilang sama orang.
1: Ya malu aja sih gitu.
0: Takutnya malah ketemu sama yang kenal.
1: Kita lagi marahan sama doi di apa ya, di jalan. Ya sampai kayak merebut-rebut sampai gitu kan malu juga kan dia sama orang lain, apalagi tiba-tiba ada saudara atau mungkin siapalah. Itu jujur malu sih.
2: Jadi komunikasi itu dengan baik itu mudah ya, entah itu dari segi kamu berantem suasananya dari dulu atau enggak apa ya, ya suasana gimana hatinya dia juga lah sih. Kadang kan apa ya, ada something ketika dia pengen didengar, ada yang pengen dia tuh gak mau ungkapin lah yang gitu. Jadi at least dia pengen punya waktu buat diri dia sendiri gitu. Jadi ya komunikasi dulu, kamu tanyain dulu, kamu kalau misalnya mau cerita aku misalnya

Ketika lain di Gerhana Anda.

0: Jogja dulu. Jadi kalau emang kamu mau deketin orang, ya udah selesai dulu sama yang
1: sebelumnya. Iya, dan kenapa kamu malah kayak apa ya, bertahan gitu? Kalau misalnya ini nggak memenuhi standar ego kamu, kenapa kamu bertahan? Apa yang kamu kejar dari pasangan kamu kalau misalnya kamu sendiri bingung dengan isi pikirannya?

0: Yo.
1: Dan ini kita kedatangan curhatan juga nih, Bi.
0: Siapa tuh?
1: Dari seorang pria bernama Abdul.
0: Oi, Abdul. Abdullah, eh.
1: Kayak gini, Bang, izin curhat ya di WhatsApp ya.
0: Boleh, boleh.
1: Aku udah pacaran sama yang setahun. Tapi belakangan ini rasanya kayak gak punya pacar. Jadi cuma sekedar nanya udah makan atau belum, apa juga cara. Tapi kalau udah ngajak ketemu, selalu ada aja alasannya. Yang bikin aku bingung, dia masih sering ngobrol sama temennya. Tapi buat ngobrol sama aku kata

0: padahal lagi punya pasangan. Gimana tuh nih?
1: Ini ceritanya nggak jauh beda sama Hebang Bizan ya sebenarnya.
0: Ya.
1: Iya. Cuman ya kalau bisa dari sisi apa story apa story, terus gak balas chat kamu itu udah kelewatan ya. Dan di sisi lain kamu merasa sendirian ya wajar karena kamu nggak punya apa ya jawaban yang sama dari kamu kasih sesuatu ke pasangan kamu sendiri gitu. Ya kamu udah berapa lama juga itu berhubungan sama setahun ya? Setahun ya? Setahun juga.

0: Betul. Apa ya, kalau bisa sih ketemu langsung aja.
1: Yaps, ketemu langsung. Karena mungkin ini dia tuh cuma chattingan gitu ya. Udah makan dulu, terus lagi di mana. Cuman emang saling ngabarin doang.
0: Iya, jadi
1: chattingan yang emang fun gitu kalau chattingan.
0: Iya, jadi jatuhnya kayak flat aja gitu. Mending sama chat di PC aja gitu. Juga kalau kayak gitu.

0: rumahnya lagi kalau bener nih.
1: Iya nih bro, lu mau putusin cewek gue, sedih banget.
0: Ya nggak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari

0: Samuda, itu adalah lagu Rip dari Bondan ya, rekomendasi dari lagu Dokter Ini.
1: Batal sekali deh. Sekarang ada jam 2.59 dan yang bentar lagi interval ketiga dan kita kedatangan salah satu insan muda yang BDM. Kalau kak mau numpang curhat aku lagi dekat sama cewek nih. Oh berarti ini cowok ya?
0: Cowok.
1: Tapi namanya tidak disebutkan. Kita ramal namanya Saiful.
0: Saiful,
1: jadi. Ya, okay. Dah sekitar 5 bulanan kalian dekat nih.
0: Okay.
1: Kita tiap hari chat, sering jalan, bahkan udah saling cerita masalah pribadi ya. Okay. Tapi setiap aku coba bahas soal hubungan kita, dia selalu bilang jalanin aja dulu, gak usah buru-buru.

0: bulan ya. Bahkan udah bukan Trimantul lagi nih.
1: Iya betul. Ini terjebak just friend ya, just friend.
0: Iya, just
1: sering terjadi ini di kelangan-kelangan muda mudi ya, just friend.
0: Ya. Sampai enak ya, yeah, just friend.
1: Gimana ya? Ini lebih baik kamu tanya aja nggak sih? Kalau emang pengen hubungan yang jelas, ya udah tanya aja gitu lah.
0: Karena itu ditanya juga nggak sih? Kan jalanin aja dulu, nggak usah buru-buru katanya.
1: Itu udah 5 bulan tuh.
0: 5 bulan
1: udah
0: tuh.
1: Mau berapa lama lagi gitu kan? Sikapnya udah ya pacaran gitu kan dia tuh.

0: ngetweetnya aja gitu, bikin kamu terbang.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Saipul.
1: Iya, tanyain dulu ini

sharing kisah cinta lu bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Yaudah.

banget sebenarnya ke arah yang mereka, tapi ego masing-masing kayak lebih gini daripada pasangan. Gimana ya caranya biar hubungan enggak terus-terusan jadi ajang siapa yang paling kuat buat diem?

0: sebenarnya nggak bisa menyelesaikan masalah, apalagi masalah kecil aja udah gini, apalagi masalah besar ya.
1: Nah,
0: bakal disikapinya seperti apa kalian berdua gitu kan? Apakah bakal jadi satu tahun tuh nggak jadi kan?

0: Kali itu
1: ya nih ya. Tapi nih ngomongin soal tadi pembahasan kita, bi kan kita ngomongin gimana cara mengatur itu sering ngapain kalau cerol di backwood.
0: Paling aja dia keluar kalau misalnya dia nggak keluar, gue yang nyamperin gitu lah. Ya, waktu itu pernah sekali dia nggak mau keluar. Tapi gue tuh udah nyiapin sesuatu gitu loh biasa dengan tiap hari. Cuman lagi
1: tidak.
0: Oh ya ini apa? Spanduknya nih. Maafin aku saya apa ya? Aku janji bakal lebih baik lagi. Enggak, aku ada yang samping lagi tuh. Tapi dia malah berubah pikiran, ayo aja keluar katanya. Ah, ya udah sih. Walaupun sebenarnya kayak gua mau jadi monggo, gua tetap ke rumah aja gitu buat ngasih ini. Karena gua udah nyiapin ini gitu ya, kan ketika dia marah gitu. Gua sih biasa kayak gitu ya kalau ini.
1: Itu biasanya baru hubungan yang ini apa?
0: Kalau mau di compare ya, itu gak bisa di compare sih sebenarnya, karena

0: kalau gue sendiri sih, kalau kaliannya biasanya ya, kalau cewek bad mood secara tiba-tiba dan jelas gitu, biasanya karena kangen ya.
1: Yap.
0: Biasanya dia emang nggak mau yang bilang aja, jadi malah bikin buatnya. Tapi masalahnya, kalau gue kan nggak bisa di print ya.
1: Hei,
0: itu sulit ya nyepitnya ya.
1: Itu sudah gimana?
0: Ya mungkin.

0: kuliah gitu kan. Jadi enggak secara gua jadi nanya-nanya mulu. Kenapa teh kenapa? Jadi yang ada malah nama masalah kalau di hubungan gua ya. Gua nanya mulu tuh jadi kayak dia malah jadi nama risih. Jadi ya udahlah. Gua malah enggak ngediemin dia, tapi gua juga enggak terlalu ngeribuin dia gitu.
1: Jadi ngasih space juga buat pasangan. Gua juga sebenarnya sama

0: sih, nggak mau banyak balas juga gitu. Gue juga nggak tahu sih kenapa dia nggak banyak balas. Ya ya udahlah, mungkin besok lagi, ya udah besoknya lagi mungkin udah better gitu kan. Yeah. Dan ajakan untuk main ya oke gitu, atau enggak kalau masih mau jajan lagi gue samperin gitu. Gue sih gitu ya kemarin
1: tuh. Kalau bandpunnya gara-gara gak jelas kenakanan, kalau bandpunnya gara-gara masalah kita sendiri, itu lebih sulit.
0: Hehehe.
1: Kayak sih kalau emang ada masalah yang dibikin sama kita gitu, dan sebetulnya bandpun itu agak lebih sulit tuh tahapannya.
0: Kita
1: udah minta maaf gitu, mungkin ya gitu juga gitu kan. Ya jadi harus emang effort lah gitu, tapi juga kita harus sadar juga di mana, seperti yang tadi kita bilang, kalau emang yang terlalu menuruti gitu kan.
0: Betul
1: tuh, kadang emang dia cuma ego aja gitu untuk menurunkan ego dia. Dan oke, kalau gitu kita bakal lagi di sini ada beberapa trik yang kita bakal putarkan

0: sama dengar sama banget ya, udah di jam 11.44 menit
1: ya. Iya, iya betul sekali. Jadi thank you buat kamu yang nyimak dan mohon maaf bila hati jika Rasmat dan juga Haidar ya selama siaran.
0: Dan thank you so much sama udah buat kamu yang udah stay itu dimanapun di rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nasta'inu ala kulli muridiyah wa din wa ala alihi tawhirina tayyibin wa ashabihi mayaminan tajabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Sabda yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah 92,3 FM dari Jalan Siliwang, Nur Fatul Kota Sukabumi. Di hari ini insya muda, hari Kamis ya, tanggal 15 Februari ya, tahun 2026. Tentang kembali menyampaikan hal yang di hari kemarin sempat terulang. Tentu saja sedikit kita bicara

menjalankan

video gue populer tuh kalau ini video kita ditanya, kamu pacar harus. Oh iya, saya udah siap pernah baca.

kan menurut para ahli sejarah, konon dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama. Ini menurut para ulama ya. Menurut para ulama, Rasul itu menyebarkan agama. Orang-orang yang beragamanya di Indonesia itu dulu ada

sejarah perkembangan Islam di Indonesia, atau sejarah masuknya Islam ke Indonesia, dibawa dan disebarkan oleh siapa saja. Ya, menurut catatan sejarah, dibawa oleh para pedagang bicara dari India, ya, itu dulu, karena jauh sebelum Islam datang ke Indonesia itu. Ini kalau animisme atau dinamisme agama bukan sih, ya semacam ya, ada Buddhis, ada Hindus, sudah ada, maksudnya sudah punya keyakinan seperti itu jauh sebelum Islam datang. Karena menurut para sejarah, Islam datang ke Indonesia itu diper-

Dan orang berbondong-bondong ya untuk bisa menyatakan dua kalimat syahadat. Hari ini kita mengenalnya kalau ada orang ya, ada orang sudah masuk menjadi seorang muslim. Itu syahadat. Sering kali ya. Dia dinyatakan sebagai seorang muslim apabila telah

mereka, mereka pun berbondong-bondong. Emang ada buktinya di situ, lihat ya kuruna di Abwaja. Ya kuruna mereka semuanya masuk di kepada agama Allah Abwaja dengan jalan berbondong-bondong. Sering kali ya kalian lihat orang bicara

0: meninggalkan agama mereka, lantas dia menjadi seorang muslim. Banyak ya yang begitu,
1: ya.
0: Atau memang begitu dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan gerakan dakwah Islam itu. Kalau di Indonesia ya sih. Ya kita, ya dulu para penyebar agama itu masuk ke Indonesia, kemudian mereka yang sudah punya keyakinan apa itu di Hinduisme, apa di animisme atau agama-agama yang lain, mereka pun meninggalkan agama-agama mereka dan mereka jadi Islam. Dari dulu hingga kini pun juga begitu ya, hari ini juga masih ada.

banyak digandrungi oleh berbagai macam kalangan, oleh kalangan cendekiawan ataupun yang lainnya, di mana mereka memilih sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan menjadi seorang Islam. Sebelumnya bukan ya.

Islam, kemudian tinggalkan agama mereka dan dia menjadi Islam. Ini fakta ya, banyak yang demikian. Ya enggak? Kalau kalian tentu tidak, kalian tidak. Kalau orang tua kalian, nenek moyang kalian seorang Islam, sejak kecil, sejak lahir kalian telah jadi Islam. Ya, itu aja. Saya begitu lahir ke dunia hari ini, tanggal ini, orang tua ya, sudah Islam. Sejak balita aja sudah diajarkan sholat. Sejak balita aja sudah dikondisikan sedemikian rupa dan beriman kepada Allah. Kan kita disekolahkan di sekolah Islam juga kan, kan kita pun di pesantren, kan kita pun diberikan pendidikan-pendidikan yang berbasis kepada ajaran Islam. Semua begitu ya.

kita telah mengislamkan kita dengan jalan kita diajarkan sholat, diajarkan syahadat, dan diajarkan yang lain. Kalian pernah enggak diajarkan sebuah konsep keyakinan? Enggak biasanya. Yang diajarkan orang tua kepada kita itu di

mengalami atau memiliki sebuah keyakinan ya, macam-macam. Jadi kita sudah begitu lahir sudah Muslim ya, sudah Muslim. Ya bayangkan aja kan, waktu kita masih di dalam perut seorang ibu aja, kita sudah di diberikan lantunan-lantunan suci ya. Kita lahir diadani ya, di dalam perut ibu juga ibunya rajin mengaji.

ya itu kan doa kan. Gimana sih lazimnya kalian tahu ya, kayak gitu deh. Jadi sejak lahir saja kita telah menjadi seorang muslim. Karena begitu lahir kita sudah diberikan peringkat tangan, kita sudah diberikan adan ya. Ya kan kalau ibu-ibu hamil anak itu supaya soleh, supaya baik itu selalu baca Quran. Dia baca doa-doa pada bulan-bulan tertentu. Di hari ke-100, di hari kesekian hari, di bulan kesekian bulan. Ya, itu telah dibacakan. Gitu ya. Ini pengalaman kita ya. Bahwa sudah demikian rupa ya dikondisikan di sekolah atau di lembaga pendidikan formal.

Jim ya. Sampai kali ini nih sudah besar, sudah besar ya tuh untuk orang tua kali atau gimana deh. Sudah dewasa. Itu kita konsisten menjadi seorang siswa. Artinya ya kita menjalankan

0: musuh-musuh itu apa sih?
1: Lawan ya. Ya orang berkata. Nah nanti dulu kita balik lagi ke firman tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hey orang-orang yang beriman ya. Seruannya kepada orang-orang yang beriman.

kalian orang-orang yang beriman. Kudu masuklah kalian semua ke syirik. Pada ini terjemahan secara harfiah ya.

ulama kita juga tahu dan seringkali diajarkan sejak kecil bahwa arkanul iman itu sekitar 6 ya. Kita harus percaya, kita harus percaya ini, harus beriman ya kepada 6 perkara ini.

kalian biasa masuk sering ya kalian lihat atau ada seorang pendeta kalah berdebat, kalah diskusi, kemudian jadi Islam, masuk Islam ya. Kalau kalian lihat juga ya seruannya kan, wahai orang-orang yang beriman ya, wahai orang-orang yang masuklah. Kalau kalian terjemahkan bahwa wudhu itu adalah masuk, ya namanya masuk itu kan orang misalnya kayak di rumah ya, orang masih pada di luar, ayo masuk masuk masuk, orang pada masuk, itu kan kata masuk begitu, hah? Masuk itu begitu di mana-mana juga, masuk rumah, masuk ke dalam rumah sakit, masuk rumah makan, masuk penjara, keluar masuk penjara. Masuk, asalnya dia di luar, bukan penghuni masuk ke rumah. Itu kata masuk mau dimainin lagi. Berarti asalnya dia di luar, kemudian pindah posisi, pindah tempat, disebut masuk. Ini ada tempat bebas, tempat bebas ya. Di luar, orang lagi pada. Nah ini ada sebuah ruangan atau ada sebuah tempat. Dia masuk ke dalam sebuah ruangan, pindah tempat ya, pindah tempat, asal tempat terbuka tuh, tempat terbuka. Di tempat terbuka itu ada sebuah ruangan, lalu dia pindah tempat dari ruang terbuka kepada ruang tertutup disebut masuk. Itu begitu kata masuk. Habis apalagi kalian kalau bukan kayak gitu. Gitu. Nah, biasanya seorang pendeta maksudnya, atau seorang ya apa aja dah namanya, kemudian tinggalkan itu agama lama dia, dia menjadi seorang muslim masuk Islam. Kan ada kata masuk Islam, tidak salah. Kalau para ulama mengatakan dia masuk Islam, orang yang baru masuk Islam disebut mu'alaf ya dalam Islam. Asalnya bukan Islam, masuk Islam jadi Islam. Saya tuh asalnya itu saya tuh agama saya tuh asal Nasrani, lalu saya tinggalkan jadilah Islam, masuk Islam ya. Catatan ini. Kalau kalian semua kapan masuk Islamnya? Lah nggak bisa masuk lah, karena sejak lahir saya sudah Islam. Sejak lahir sudah Islam, jadi tidak perlu masuk lagi Islam. Hah? Lah, kalau ayat tadi kepada siapa tujuan?

info intermezzo FM Sukabumi number one hits music station. Yang sama udah selamat pagi. Pagi ya. Pagi hari ini semoga cerah dan juga bahagia untuk menemani kamu di pagi harinya. Kali ini Haida temen kamu di acara jogging joget in the morning. Nah yang pasti di sini Haida punya informasi terupdate yang sama udah ya. Yang sepertinya kita bakal diawali seperti biasa di perkiraan cuaca. Karena perkiraan cuaca itu penting banget yang sama udah untuk kita mengawali pagi hari ini yang sama udah ya. Biar kamu tahu perkiraan cuaca itu bakal hujan atau bakal panas seperti hari kemarin yang sama udah. Atau bahkan malah seperti kayak bakal mendung-mendung aja nih yang sama udah. Jadi yang pasti hujan kemana-mana, saya tetap

Stay in Base Radio karena Haidar punya banget baik informasi yang bakal Haidar share untuk di hari ini, seperti berita nasional, berita internasional, dan juga berita olahraga. Jadi yang pasti kamu jangan kemana-mana, stay tune terus Stay in Base Radio.

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari teman baru, tenang ada sih masalah solusi buat kamu ingin ganti handphone. Nah di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kalau bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan ada pelengkap di Sukabumi, setelah handphone dan juga solusinya si masalah juga ada handphone second juga loh. HP kamu yang rusak pun bisa juga di servis di si masalah. CCTV, smart TV, maupun juga laptop ada, dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi si masalah sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si masalah di Jalan Cilangi nomor 12, Sukabumi. Berikut juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan juga TikTok si Mastel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 216216.

stabil di Nusa Mudaya sampai di jam 1 siang pun masih berawan dan suhu yang masih stabil di 31 derajat Celcius. Dan tapi di Nusa Mudaya ada yang berbeda untuk di jam 2 siang nanti, yang dimana diperkirakan cuaca dari laman BMKG bakal turun hujan di Nusa Mudaya dengan intensitas yang dimana hujan ringan ya, yang suhu menurun di 30 derajat Celcius. Jadi mana ini bakal di

Celsius, namun untuk di jam pas sorenya di 26 derajat Celsius, menurun 3 derajat dengan teman muda. Hanya berbeda dari teman muda. Yang dimana berarti kamu harus menyiapkan jas hujan ataupun payung ya, karena emang perkiraan cuaca ini takutnya emang tepat di teman muda ya. Jadi kamu harus jaga-jaga biar tidak kehujanan di jalan teman muda ya. Karena ini di jam yang itu jam-jam pulang sama dia di jam 4 sore ya kan. Dan di selanjutnya untuk di

sore harinya. Dan kita menuju di malam hari yang sama mudah untuk di jam 6, tepatnya di jam 18.00 tahunnya. Cuaca bakal diberikan cerah berawan dengan suhu yang menurun di 23 derajat Celcius. Dan untuk di jam 7 malam nanti yang sama mudah kembali menurun di 22 derajat Celcius ya suhunya. Dan juga kembali berawan yang sama mudah, yang dimana di jam sebelumnya cerah berawan dan untuk di jam seterusnya di jam 7 malam ini kembali berawan. Dan tapi yang sama mudah untuk di jam 8 malam nanti kembali di cerah berawan ya, dengan suhu yang malah stabil di 22 derajat Celcius. Dan suhu ini tetap stabil yang sama mudah hingga di jam 11 malam nanti. Aduh, gimana yang sama mudah untuk perkiraan cuaca hari ini ya, semoga aja tepat ya. Jadi kamu bisa acaranya yang lebih prepare gitu kan, kita membawa aja hujan, payung, pakaian yang hangat. Dan juga yang sama mudah membawa minum air putih ya, bila kamu berkegiatan dimanapun ya. Dan itu dia yang sama mudah perkiraan cuaca untuk perhatian.

BTW di sini ada pasiennya penyintas yang lagi terupload di Insomode, di mana tidak ada pentingnya kita updating dari kartun lah Insomode ya. Kita juga memberitahu yang dimana mungkin saudara-saudara kita di sana yang mengalami hal yang tidak diinginkan Insomode. Jadi updatingnya seperti ini Insomode. Kita geser dulu ke kabar di negara tetangga Insomode ya, di Singapura. Jadi ada pemandangan yang cukup berbeda nih di Singapura Insomode. Negara yang biasanya terkenal dengan gedung-gedung tinggi dan pemandangan kotanya yang indah, sekarang justru lagi diselimuti kabut asap yang cukup tebal yang tak mudah. Nah, bahkan dari beberapa foto yang beredar, kawasan wisata seperti Sentosa sampai juga Keppel Bay terlihat yang tak mudah berkabut. Dan kapal-kapal yang sedang berlabuh di sekitar pantai selatan Singapura pun terlihat samar dari kejauhan. Nah, kondisi ini ternyata berkaitan dengan asap kebakaran hutan dan juga lahan yang menjadi wilayah sekitar termasuk Indonesia. Jadi bukan cuma mengganggu pemandangan aja yang samudra, tapi juga kabut itu ya, kabut berasap ini juga menjadi persoalan lingkungan yang cukup serius ya. Dan semoga aja kondisi di sana yang samudra, baik negara kita maupun juga negara kita, segera membaik ya yang samudra, karena pastinya semua orang pengen bisa beraktivitas dengan udara yang lebih segar, bersih dan juga nyaman. Nah, kita bakal cut lagi yang sama dengan beberapa track terlebih dahulu ya, sebelum kita lanjut pembahasan yang dimana tentang karut lah ini, Bang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di